ke ba pidi monate he mo mamedi motla wa tshebeletso ya lesedi o nongwe mametse e monate o kineng kere ke feletse le hlahlelo leno la pele ho ana amabedi a o rentseng re ho popotsa molomo ditaba ka ona ile amabedi a o kineng ke usile ka ona bekenyane e sa tswa feta re ke tle ke nana bele lena la bobedi le teng ke tle ke tshwele mathefatshe nna nonyana senya mafini ke ri shit ke ho ke ri shit lo Basotho o tswang a phala diella o thothomela ka maleng ha diphoofolo le batho suthanga ka ratela suthang a ntho ke o moetlang le teng ho tla se seholo o sebata sebata sa dithota yona ya masira a letsatsi ke tjho e mona e saboteng empa fela e setleha o isa masapo ho beng dinonyana tsa phasaphasa diphoofolo tsa ditipatipa ho baleya ka hara meru sa sasanka ka selope ya sasanka nthwane ke e mona e hlokang a badisa ba re ha e tswa le motsheare ha e ka tswala motsheare e ya tlola mantle a teng a phekola ebile a batlwa ke bo matsetsela ke tjho bona bo magareng gwa

babede motle ka ho etsa sa letsatsi ka ho etsa sa letsatsi me hopola hle ha mfela ka mara ditaba tsena tsa hora ya borobedi re tlo kena lenaneong la bana la state your mind ka jeno hem ditebo ntsala o santsa le teng ngwana no santsa le teng are re bua ka motho ya jwang sekolong ke motho ya jwang sekolong ke sehlo sa bona ka jeno horra ke ya borobedi sebeletso ke ya lesedu SABC re balwa ditaba ke ntsane rantwa.

sa roba roba se bata tsa phosa phosa di nyama tsana se chabang kutlweng ke ya ho are ke hopotsa molo mo ditaba ke ya bua ntumeleng ka bogeleng ke le phetheleng tsana khoku ditaba are buka tsa diphetlo tsena khala yemo bar simpu senghaga ane senghaga simpu senghaga ane senghaga a ke rato fela ke a rata e be mphe go be dikitla fa mo mmila le sedi a nna ntse ke tsoma ntse ke emetse o fumana a ma sengeleng ke le mphe ya go katela he ke motho a tsirisana o wena a sa tswa latlwa a sa o tsa o sia ka pelo ya ditjomo ke ke ka o tloela le ga ke na lwe itse mpho dikana re tla ke diwa tlile a temo tsho bra tlo ke tla go fa mpho ya pele re tsebeletsong ya lesedi ke yena.

0: FM ke molelwa khaso e tlisa mposo selo di fahle go ntsa basotho
1: a bo
0: ba ikutlwa ba le motlotlo go tsietsa na le tong la bona la bophelo ba katlego Bloemfontein motse wa di rosa berenyetso o singangata mangaung pelong ya Free State le sedi FM le fumane ha bonolo le kgobong la 89.9 kapa kenang ho SABC Plus F ke molelwa
2: o fela ho lotswa le wena tsebeletswa le sedi ke molelwa mabodi ene fihlile nako ya ho re ke tla ke nehelana ka ditikete tse le shumele metsemedi

Mabedi ke itse ha ile mafelo a beke tshena se ke tlotla ka pina ke re pi na gafetsa puo mona le mane. Amedina o sa mo hopola mona ke motho a bisang ka re ke a tia ge se pina na bisa ka re ke chance another chance.